0: Perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Ni, Leman. Apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni. Macam lain macam aja.
2: Hai, demo ni. Jangan salah program sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk, beri watir tu. Ha, jangan beri supan tu. Sekarang lain pulang jadinya.
4: Oh lah, ho. Menurupa gaya macam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sikit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir berapa rumah aku tu.
4: Dah lah. Ada-ada saja.

0: macam tu pun lah pula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuh goyang ni, koma.
1: Eh, lekas sini, lekas sini, koma. Pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh, mawe. Jangan lepas, weh.
3: Ni. Hampa pegang bagi rak sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha, tak apa. Udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, Firunglahalazim. Januan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jumpaya hatu.
3: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong ah.
0: Ha. Okey. Okey semuanya. Ha, kita angkat. Satu.
4: Angkat.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
3: Angkat.
5: Dikit lagi.
0: Okey. Ha. Macam nilah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong-menolong, kan?
3: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
5: Nah, itu tak damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Mua pakai, bawa berkat.
0: Aduh, betul.

0: Cek. Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama. Joget Paris.
1: Biaris main-main orang boleh dah ni. Nah, ni biar betul. Bukan biaris. Joget perlih dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat. Bukan cemia. Ngajat. Adik, atu macam matu atu, baik tak membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
3: Hei, ambo rasa lemen ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korio?
4: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
2: Ada saja bah.
3: Demo jangan letak kasut sini, basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
2: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
5: Jangan cem ya. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tahu tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah, yuk. Atunya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Mana?
4: Aje benar tu ayah cuanya. Kalau kita boleh tahu sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Betul tak, Goma?
6: Betul.
2: Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Lauk tak cukup. Gula terboyok dah tinggal sikit aja ni. Aduh.
3: Ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ambo jangan. Laksa pelih lah. Hok tu kan sedap pun.
2: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatu, munada, dah sah tu ah.
5: Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
4: Hadiah apa lah pula ni, Leman, oi?
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha? Apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Kamu ni bio berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti?
0: Apa pula jadinya? Jadilah bubur hari Malaysia. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
6: Kamu makan rojak, Leman.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni, ke? Memang kita so Malaysia lah.
2: Lurus atau baru namanya perpaduan.
5: Lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riyo-riyo apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Eh, itu apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik kak, nak menari dana.
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
2: Ai pening pala macam tu eh. Pasigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Bukan kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
3: Ha. Betul. Nak buat bunyi sendiri rupa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat benda kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung. Betul, Robin tu.
4: Elok, elok Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handai dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak, Leman?
0: Beatbox.
2: Tidak ada saja, Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahu akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Lekak. Masuk rumah cepat.
2: Ni rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kalau kau pilih.
3: Bah, nak macam mata, rapa-rapa kita ni menari liau.
4: Awaklah, jom kita menari. Air pun pincang kaki kami. Yalah, tak apalah, abang nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang. Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan duk kalih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Lamon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sok mo.
8: Skeksa, Labun Mak Dara sempena.